0: تذكرة مالا مناجا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tazkira Malam Munajat diteruskan lagi untuk kali ini dengan tajuk Meraih Keampunannya yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Ali Wafiuddin bin Haji Osman, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Muim. Kita ikuti bersama
1: Tazkira Malam Munajat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya jua kita ni berkumpul secara maya lagi untuk memperbanyakkan lagi amalan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat untuk mendapatkan keredaan dan harapan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada akhirnya jua kita ni akan kembali jua kepada Allah. Para hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak semua untuk merenungkan bersama-sama. Tak payah jauh. Hari ini saja. Apa yang telah kita ni lakukan sepanjang hari ini? Dan dalam sepanjang hari ini, adakan terdetik tu kita ni akan terfikir beberapa dosa yang kita ni terlakukan. Atau yang kita ni sedar, tapi belum lagi dosa-dosa yang kita ni indah sedar. Sebagaimana kita ni indah dapat terlepas dari makan dan minum, sebagai begitulah jua kita ni indah akan terlepas jua daripada melakukan dosa. Taubat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah solusinya bilanya kita ni terjerumus dalam dosa. Taubat ini bukan satu pilihan, malah ialah sesuatu kemestian, kewajipan. Dengan bertaubatlah kita ni boleh mensucikan jiwa kita ni daripada segala dosa-dosa yang kita ni pernah lakukan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawm akthara min 70 marrah." Maksudnya, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepadanya setiap hari lebih daripada 70 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, seorang yang terlindung daripada dosa, sendiri pun beristighfar setiap hari minimum 70 kali. Kita ni yang memang confirm akan terjerumus dengan dosa setiap hari, kecilkah besarkah, kita ni pun haruslah lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya bagaimana untuk kita ni memohon ampun ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ada lima langkah ataupun lima kondisi lah. Yang pertama ialah kita ni bertaubat kerana Allah, bukan kerana kita ni bilanya kita ni kedapatan dosa kita ni. Ia bahasa pasarnya, kantoi itu lah. Bilanya sudah perkara itu terjadi, baru tak kita ni bertaubat. Jangan dah. Kita ni selaginya Allah masih menampuk dosa kita ni daripada mata orang lain, kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kita ni merasa sesal di dalam hati kita ni itu akan dosa kita ni. Lalu yang ketiga ialah kita ni melafazkan rasa kesesalan itu dengan lisan kita ni, menadah tangan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebut dosa kita ni itu kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat ialah berniat untuk berhenti daripada melakukan dosa-dosa itu.

Tapi jangan kita ni terpedaya bilanya syaitan membisik. Contohnya ini paling susah ialah apabila kita ni berlawanan dengan dosa yang merupakan satu addiction. Contohnya berdadah ataupun meminum minuman keras. Syaitan tu harang bilanya terjerumus lagi semula dalam dosa tu, syaitan kan bisik, sudah tak akan bertobat ani, bertobat saja tapi kekal jauh budak dosa tu. Main-main kali dengan tobat tu. Jangan terperdaya. Jangan berhenti daripada bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ni tertipu. Dan yang kelima, apabila kita ni mempunyai dosa kepada orang lain, terhadap orang lain, dan ni jumpa, dan ni memohon ampun, mohon maaf kepada dari orang lain. Kalau sekiranya kita ni berhutang, lunaskan hutang. Jadinya itulah lima langkah-langkah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk terakhir sekali sebelum mengakhiri tazkirah pada malam ini, ingin mengongsikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu

0: Yang bermaksud, katakanlah, yakni sampaikanlah firmanku ini wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan kembalilah bertaubat kepada Tuhan kamu serta berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab ke atas kamu. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan. Allah ingin kita ni semua untuk terus bertaubat kepadanya. Selagi nyawa masih dikandung badan, selagi mana kita ni masih bernafas, selagi atu Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi peluang kepada kita ni untuk bertaubat kepadanya. Teruslah bertaubat sebelum terlambat. Oleh itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni segala dosa-dosa kita ni, terus membuka hati kita ni untuk bertaubat kepadanya. Dan kita ni berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti di samping orang-orang yang kita ni sayangi, terutamanya di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang elok sepanjang tazkirah saya. Memohon semoga kita boleh mengambil manfaat daripada pengisian yang telah disampaikan. Kita ni amalkan dan sampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita ni dan sahabat-sahabat kita ni di luar sana, insyaAllah. Sekian aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Alhamdulillah, demikian tadi kita telah bersama mengikuti Tazkirah Malam Munajat yang telah pun disampaikan oleh Yang Mulia Awang Haji Muhammad Ali Wafiuddin bin Haji Osman, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei Muhib, yang telah membawakan tajuk Meraih Keampunannya. Mudah-mudahan dengan apa yang telah pun disampaikan dan kita ikuti bersama akan dapat memberikan nilai tambah dalam kita meraih keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengharungi kehidupan di dunia yang penuh dengan cabaran ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan demikian tadi kita telah mendengarkan tazkirah Malam Munajat.

0: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.
1: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan wa qul

سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah Bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, Ketanya akan menghafal 10 ayat terakhir daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, Ketanya akan menghafal ayat ke-109.

0: Ada.
1: Katakanlah, yakni wahai Nabi Muhammad, kalaulah yakni air lautan itu dijadikan dakwat untuk yakni menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis yakni ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami mendatangkan yang serupa dengannya sebagai tambahan.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Pengenalan surah Al-Kahfi. Surah ini adalah antara 5 surah yang memulakan ayat dengan Alhamdulillah, yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-An'am, Al-Kahfi, Saba, dan Fatir. Ia dinamakan surah Al-Kahfi yang bererti gua, atau Ashabul Kahfi yang bererti penghuni-penghuni gua. Surah Al-Kahfi mempunyai banyak kelebihan, seperti mana yang disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya hadis yang diriwayatkan daripada Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang hafaz 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, dia terpelihara daripada Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

Order waktu sekarang sudah pun pukul 9.52 minit pagi, tepat jam 10 siaran berita dunia akan ke udara dari Studio Jubil 1. Dan hingga di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini, Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 5 Ogos 2026 Masihi. Dan selepas siaran berita dunia nanti, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu dari saya, aku luhali hadza wa astagfirullahaladzim ni walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
1: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
1: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM, dan Nur Islam FM.
1: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.
3: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Thailand mengarahkan agensi keselamatan mempertingkatkan operasi terhadap kumpulan jenayah di wilayah sempadan selatan negara itu susulan pertempuran maut terbaharu di Naratiwat yang mengorbankan 2 anggota polis dan mencederakan 4 yang lain. Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Tuan Anutin Chan

0: Dan mereka hidup dalam keadaan ketidaktentuan ketika mereka bergelut untuk bekerja dan memastikan bekalan makanan mereka tidak rosak. Seorang pegawai Kementerian Tenaga berkata, beberapa loji jenakuasa sedang dihidupkan semula secara berperingkat dari barat ke timur meskipun pulau itu beroperasi dengan bekalan bahan api yang terhad. Semenanjung Korea sedang dilanda gelombang panas yang memecah rekod menyebabkan suhu melonjak di seluruh Korea Selatan. Ia memaksa pihak berkuasa setempat memperluaskan langkah-langkah kecemasan. Peramal kaji cuaca menyatakan panas ekstrim yang sebelum ini tertumpu di bahagian tenggara Korea Selatan kini merebak ke Seoul dan wilayah-wilayah barat yang lain. Bandar Yangsan di bahagian tenggara mencatatkan suhu panas sehingga 42.5 darjah Celsius hujung minggu lalu, suhu tertinggi pernah direkodkan dalam tempoh 122 tahun. Colombia mengeluarkan amaran jingga bagi gunung berapi puris susulan peningkatan aktiviti gunung berkenaan sebagai langkah pencegahan jika berlakunya letusan. Amaran bagi gunung berapi puris yang terletak di barat daya Colombia dinaikkan pada 1 Ogos selepas sistem pemantauan merekodkan tahap aktiviti tertinggi sejak pemantauan bermula pada tahun 1993. Peningkatan aktiviti bermula pada 20 Julai. Perkhidmatan Geologi Colombia memberi amaran kepada komuniti untuk tidak menghampiri kawasan tinggi Gunung Berapi Puris, Piocolo dan Churikinga, tiga daripada 15 gunung berapi yang membentuk rangkaian gunung berapi Los Coconicos. Dan itu sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti.

0: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillah.

Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man asa al-amira faqad asani. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang derhaka kepadaku maka sesungguhnya ia telah derhaka kepada Allah. Dan selain itu, sesiapa yang taat kepada ketua pemerintah maka sesungguhnya ia telah taat kepadaku, dan sesiapa yang derhaka kepada ketua pemerintah maka sesungguhnya ia telah derhaka kepadaku. Riwayat Bukhari dan Muslim.

Baik, kalau dia menghampir ke pukul 10.30 menit pagi, kita akan dengarkan selepas ini bacaan surah Yasin untuk audio yang baru bersama, kita bersama di Nur Islam untuk hari ini Rabu 21 Safar 1448 Hijrah bersamaan 5 Ogos 2026 Masihi. Dan insyaAllah selepas kita mendengarkan dan hati bersama bacaan surah Yasin, kita akan ikuti juga rancangan Irasyad Hukum tepat pukul 11 pagi nanti.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

sembahyang sunat tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembahyang atau solat sunat tasbih bermaksud sembahyang sunat yang di dalamnya banyak menyebut dan mengucapkan kalimah tasbih, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan dengan cara dan peraturan yang tertentu, ataupun sembahyang yang di dalamnya banyak membaca tasbih sehingga dalam 4 rakaat yang dikerjakan itu bacaan tasbih berjumlah 300 tasbih. Jika didirikan pada waktu malam, lebih utama dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali salam, iaitu 2 kali sembahyang dengan masing-masing 2 rakaat. Lafaz niatnya ialah usalli sunnat at-tasbih ra'ataini lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan jika dikerjakan pada siang hari, maka dilakukan 4 rakaat dengan sekali salam, yakni terus berniat dengan 4 rakaat. Lafaz niatnya pula usalli sunnat at-tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat tasbih 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sembahyang ini tidak disunatkan berjemaah. Barang siapa yang mengerjakannya akan diampunkan oleh Allah segala dosanya. Di dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada bapa saudaranya Abbas bin Abdul Muttalib, yang maksudnya, adakah engkau mahu aku mengurniakan kepadamu? Adakah engkau mahu aku memberikan kepadamu? Adakah engkau mahu aku menawarkan kepadamu 10 keutamaan? Apabila engkau lakukannya, niscaya Allah akan mengampunkan dosamu yang awal dan akhir, yang telah lalu dan yang akan datang, yang dilakukan secara sengaja atau tidak, yang kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang. 10 keutamaan itu ialah sembahyang 4 rakaat, yakni sembahyang tasbih. Adapun kaedah mengerjakan sembahyang tasbih ini juga telah dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yang maksudnya engkau membaca pada tiap-tiap rakaat Al-Fatihah dan satu surah. Maka apabila engkau selesai membaca pada awal rakaat sedang engkau masih berdiri, maka hendaklah engkau menyebut Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ketika engkau rukuk dan bacalah ia, yakni bacaan tasbih 10 kali. Kemudian bangun dari rukuk, yakni i'tidal, dan ucapkanlah lagi sebanyak 10 kali. Kemudian sujud dan ucapkanlah lagi sebanyak 10 kali. Kemudian bangun dari sujud, yakni duduk antara dua sujud, baca lagi sebanyak 10 kali. Kemudian sujud dan baca lagi sebanyak 10 kali. Kemudian bangun dari sujud sebelum berdiri, yakni duduk istirahat, ucapkanlah lagi sebanyak 10 kali. Maka semuanya sebanyak 75 kali setiap rakaat. Maka lakukanlah yang demikian itu dalam 4 rakaat. Ini menunjukkan bahawa zikir tasbih itu dibaca setelah bacaan yang lazim dibaca ketika sembahyang, iaitu ketika rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Adapun bagi rakaat yang ada tasyahud atau tahiyyat akhir di dalamnya, maka bacaan tasbih hendaklah dilafazkan sebelum tasyahud atau tahiyyat akhir. Sembahyang ini adalah termasuk salah satu sembahyang sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut baginda lagi, jika engkau sanggup lakukan yang demikian sekali dalam sehari, maka lakukanlah. Jika tidak sanggup, maka laksanakanlah sekali pada setiap Jumaat.

dan jika tidak sanggup juga, maka lakukanlah sebulan sekali. Dan jika itu pun juga tidak sanggup engkau lakukan, maka dirikanlah sekali sepanjang umurmu. Hadis riwayat Abu Daud. Secara umumnya, bacaan dan tata cara sembahyang sunat tasbih adalah sama dengan sembahyang sunat yang lainnya. Cuma ada tambahan zikir tasbih di akhir setiap bacaan, yaitu Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, Maha suci Allah dan segala pujian bagi Allah, dan tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah Maha Besar, dan tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Surah-surah yang utama dibaca ketika mengerjakan sembahyang ini, iaitu selepas membaca Al-Fatihah, ialah Surah At-Takathur dibaca pada rakaat yang pertama, Surah Al-Asr pada rakaat kedua, Surah Al-Kafirun pada rakaat yang ketiga, dan Surah Al-Ikhlas pada rakaat keempat. Selepas memberi salam, sunat pula membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka tawfiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahlit tawbah wa azma ahlis sabr wa jadda ahlil khasyah wa talaba ahlil ruqbah wa ta'abbuda ahlil war wa irfana ahlil ilm hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asik حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك سبحان خالق النار. Artinya, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku memohon petunjuk sebagaimana petunjuk yang engkau berikan kepada orang-orang yang mendapat petunjuk, dan keampunan untuk beramal sebagaimana amalan-amalan orang-orang yang teguh keimanannya, serta keikhlasan sebagaimana keikhlasan orang-orang yang benar-benar bertaubat, dan kesungguhan sebagaimana kesungguhan orang-orang yang takut dengan azab-Mu, dan permohonan sebagaimana permohonan orang-orang yang memohon kepada-Mu, dan kemampuan untuk beribadah sebagaimana ibadah orang-orang yang mendekatkan diri kepada-Mu, dan pengetahuan orang-orang berilmu yang akan menjadikanku benar-benar takut hanya kepada-Mu. Ya Allah, aku memohon perasaan takut yang akan menjauhkanku dari perbuatan maksiat, sehingga aku hanya melakukan perbuatan-perbuatan untuk mematuhi-Mu, dan hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang berhak menerima keridhaan-Mu, dan perasaan takut kepada-Mu yang akan menjadikanku benar-benar bertaubat, dan perasaan kecintaan kepada-Mu yang akan menjadikan beramal dengan ikhlas, dan menjadikanku menyerahkan segala masalah hanya kepada-Mu kerana berbaik sangka kepada-Mu, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan api neraka.

Demikian ada bacaan munajat kelolaan Pusat Dakwah Islamiah bagi tiga pukul 11.46 minit pagi untuk rancangan dalam ruangan Salam Nur untuk kali ini. Selepas ini akan dapat kita dengarkan pula ada petikan khutbah Jumaat dan untuk panduan kita bersama azan sembahyang Fardu Zuhur berkumandang 12.27 minit tengah hari.

Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah, setiap negara mengimpikan rakyat yang berupaya memacu kemajuan, mengekalkan keamanan dan menyamai kemakmuran. Namun kekuatan sebuah negara tidak hanya diukur melalui kemajuan ekonominya, tetapi lebih utama kepada kualiti modal insan yang membangunkannya. Di sinilah terletaknya peranan besar golongan belia sebagai aset paling berharga untuk negara. Belia bukan sekadar harapan, bahkan merupakan aset dan pewaris masa depan negara. Merekalah generasi yang akan mengambil alih tampuk kepimpinan, meneruskan pembangunan, memikul amanah serta menegakkan agama dan bangsa. Justru memperkasa belia bermakna mempersiapkan masa depan negara itu sendiri menghadapi pelbagai cabaran demi memastikan negara terus teguh, berdiri, maju dan dihormati. Persoalannya, bagaimana kita hendak membentuk belia yang benar-benar berupaya menjadi aset dan tonggak kekuatan negara? Marilah kita menghayati beberapa asas penting dalam pemerkasaan generasi belia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Kahfi ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, kami menceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan hidayah kepada mereka. Ayat ini menjelaskan mengenai pemuda Ashabul Kahfi yang hidup dalam suasana negara yang penuh dengan tekanan, kezaliman dan kekeliruan. Sungguh pun mereka berhadapan dengan cabaran getir. Mereka tetap berpegang teguh kepada keimanan sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan mereka hidayah, keteguhan dan pertolongan. Kisah ini menjadi teladan yang jelas bahawa belia yang beriman mampu menjadi benteng kekuatan negara. Iman yang teguh melahirkan pribadi belia yang tidak mudah terpengaruh dengan pujuk rayu duniawi. Sebaliknya, terus berpegang kepada kebenaran dan mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mesej dan pengajaran buat generasi belia hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah, belia hari ini berdepan dengan arus globalisasi yang semakin mencabar, disusuli dengan ledakan teknologi yang berkembang pesat dan transformasi digital yang kian rancak. Namun demikian, kemajuan tersebut hanya akan membawa manfaat apabila dipandu oleh keimanan, akhlak dan nilai-nilai Islam. Hal ini berlaku kerana gelombang media sosial, lambakan kandungan dunia cyber yang boleh diakses tanpa sempadan, seringkali menonjolkan gaya hidup bebas, tidak menghiraukan nilai-nilai akidah, syariat dan akhlak Islam. Segala aspek kehidupan dieksploitasi sehingga sebahagian anak muda kita tersasar, lalu hilang status mereka sebagai insan yang berakal dan beradab. Sehubungan dengan itu, bagi mendapani cabaran alam baru ini sebagai langkah membentengi jiwa mereka, dua asas penting perlu menjadi pegangan setiap belia. Pertama, kekuatan iman. Iman merupakan asas kepada pembentukan kepribadian seorang Muslim. Belia yang teguh imannya akan sentiasa berpaut kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak mudah terpengaruh dengan pahaman songsang, ajaran sesat atau budaya asing yang bercanggah dengan syariat Islam. Setiap amalan akan terarah kepada amal soleh dan setiap perbuatan akan terhindar daripada perkara mungkar. Dengan keimanan jitu, belia akan lebih bermaruah, terpelihara keselamatan dan kesejahteraan dirinya. Kedua, kemuliaan akhlak. Ilmu dan kemahiran tanpa akhlak akan membawa kepincangan.

Manakala kemajuan tanpa adab akhirnya membawa kehancuran. Oleh itu, belia yang berilmu dan berkemahiran perlu menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, menghormati ibu bapa, guru dan pemimpin, menjaga tutur kata dan tingkah laku, serta berhemah dan bertanggungjawab dalam pergaulan termasuk di alam maya. Akhlak yang baik akan mengangkat martabat seseorang dan menjadi asas kepada keharmonian masyarakat dan kemajuan negara. Daripada Jabir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak terbaik, dan orang yang paling aku benci dan yang paling jauh dariku di akhirat nanti adalah orang yang mempunyai akhlak yang paling keji, yaitu orang yang mereka-reka percakapannya, orang yang berlagak pandai dan orang yang bercakap besar, yakni sombong dan bongkak. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jemaah yang dirahmati Allah, selain daripada memperkukuh iman dan akhlak, beliau juga perlu diperkasa dari sudut ilmu, kemahiran serta keupayaan untuk menjadi peneraju kemajuan. Mereka tidak boleh berhenti menimba ilmu, malah mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkasa potensi diri dengan sikap yang terbuka terhadap perubahan. Mereka perlu mampu menyesuaikan diri, berinovasi dan mencipta nilai baharu dalam pelbagai bidang. Dalam menyentuh besarnya peranan dan harapan yang digalas oleh generasi belia, Kawahduli Yang Maha Mulia Perkasa Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam telah bertitah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 pada 15 Julai 2026 di Balai Singgasana Indrabuana, Istana Nurul Iman, antara petikan titah Baginda. Turut jadi harapan beta ialah ingin melihat generasi muda berperanan lebih bermakna, bukan sekadar jadi penonton kepada perubahan dan penggunaan teknologi ciptaan orang lain, tetapi kita juga perlu bangkit sebagai pencipta, pemikir dan pemimpin berwawasan. Demikian Baginda bertitah. Titah ini merupakan satu seruan dan harapan yang tinggi terhadap generasi belia agar tidak berpuas hati sekadar menjadi pengguna, sebaliknya tampil sebagai penggerak dan peneraju. Justru para belia hendaklah merebut segala peluang ilmu, kemahiran dan keusahawanan yang disediakan bagi melengkapkan diri sebagai generasi yang berdikari dan berdaya saing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai sebuah negara yang berpegang kepada falsafah Melayu Islam Beraja, pemerkasaan belia hendaklah berteraskan nilai-nilai murni yang bersumbarkan ajaran Islam. MIB bukan sekadar identiti, bahkan merupakan cara hidup yang menyatupadukan keimanan, ketaatan kepada raja serta kesetiaan kepada agama bangsa dan negara. Belia dibentuk berdasarkan MIB akan menjadi generasi yang seimbang, kokoh pegangan agamanya, cintakan negara dan taat kepada pemimpin. Merekalah yang akan meneruskan kesinambungan kepimpinan negara serta menjadi tonggak kepada pencapaian wawasan 2035. Wawasan negara itu menuntut belia yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan berdaya saing, di samping teguh berpegang kepada nilai-nilai keimanan dan akhlak, pembangunan modal insan yang seimbang antara keperluan duniawi dan ukhrawi. Inilah yang akan menjamin kesejahteraan negara pada masa hadapan. Jemaah yang dirahmati Allah, memperkasa belia sebagai aset negara merupakan tanggungjawab yang perlu digembleng oleh semua pihak, iaitu ibu bapa, penjaga, sekolah, institusi pendidikan, pemimpin, masyarakat dan negara. Ibu bapa merupakan benteng pertama dalam membentuk kepribadian anak-anak, manakala institusi pendidikan pula berperanan melengkapkan mereka dengan ilmu dan kemahiran. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar barisan belia kita diteguhkan hati, sentiasa berada di jalan yang benar, dipelihara.

Para iman agar istiqamah melaksanakan ibadah, dikurniakan hidayah, perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupan mereka. Semoga mereka membesar menjadi generasi yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta tampil sebagai generasi pelapis yang menjadi harapan agama, bangsa dan negara, dapat memikul amanah kepimpinan, menyumbang kepada pembangunan serta meneruskan kemajuan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang sentiasa berada dalam keridhaan, rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul 'adzim. Tafsirnya, kamu wahai umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dan kalaulah ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, beriman, tentulah yang demikian itu baik bagi mereka. Tetapi sebahagian daripada mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka ialah orang fasik.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Baik, Auda, kita akan ikuti selepas ini menerusi Mahfuzah dan Auda sekali lagi untuk panduan kita bersama. Azan sembahyang fardu zuhur akan berkumandang untuk hari ini tepat pukul 12.27 minit tengah hari.

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, afatul almin nisyan, afatul almin nisyan. Bermaksud, bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul almin nisyan, afatul almin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

kuasa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa

0: wasallam.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rahmat yang akan menyelamatkan kami dari segala petaka dan kerugian. Dengan rahmat itu, Engkau datangkan kepada kami semua hajat. Dengan rahmat ini, Engkau bersihkan kami dari semua keburukan atau kesalahan. Dengan rahmat-Mu jua, tinggikanlah darjat kami ke peringkat yang setinggi-tingginya di sisimu. Dengan rahmat itu pula, Engkau sampaikan kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati. Dan Allah merahmati dan memberikan kesejahteraan atas baik-baik ciptaannya, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda dan para sahabat baginda.

0: muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bersua lagi kita ni dalam rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Dalam episod yang lalu, kita ni telah menyingkap tentang kisah peristiwa luar biasa ketika baginda masih kecil, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril, yang mana hati baginda telah dibersihkan daripada sifat tercela yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Taala memelihara dan menyucikan hati rasulnya agar baginda bersedia memikul amanah kerasulan kelak. Insya-Allah, pada hari ini kita ni akan menelusuri sebuah peristiwa yang penuh kesedihan dalam sirah awal baginda, iaitu pemergian bonda tercinta Aminah binti Wahab. Pada usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun diuji dengan kehilangan insan yang amat disayangi. Maka marilah kita sama-sama menghayati kisah ini, mengenali kekuatan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil dan meneladani kesabaran serta kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap hujan hidup. Seperti lazimnya, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini ialah Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaida binti Haji Muhammad Yusuf yang akan bersama-sama kita ni dalam perkongsian ilmu. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah Ustazah. Jadi pada hari ini kita ni akan mendengarkan Ustazah salah satu peristiwa yang menyedihkanlah Ustazah sewaktu baginda masih kecil lagi, iaitu pemergian bonda Nabi Aminah binti Wahab. Mungkin Yang Mulia Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar di luar sana macam mana suasana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan ibunya pada usia kecil itu, Ustazah. Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi, lepas beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Ada riwayat yang mengatakan 4 tahun baginda dibesarkan di sana. Jadi lepas itu baginda pun dibalikkan semula arah mamanya, arah mama baginda iaitu Aminah binti Wahab. Riwayat sirah ada menyebut ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, Aminah berniat membawa baginda keluar daripada Mekah. Perjalanan bisdurang menuju ke Yathrib. Kalau dulu Yathrib, masa ini Madinah. Ya, bukanlah perjalanan yang biasa-biasa. Sebab apa? Aminah sebenarnya ingin memperkenalkan Muhammad dengan keluarga sebelah ibunya, di samping menziarahi pusara suaminya ataupun ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Abdul Muttalib, yang wafat dan dikebumikan di sana ketika baginda masih berada di dalam kandungannya. Jadi berangkatlah bisdurangan ini Aminah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, dan juga ada Ummu Aiman juga, pengasuh Rasulullah yang selalu menjaga Rasulullah. Jadi perjalanan daripada Mekah ke Yathrib bukanlah hampir, lebih kurang dalam 500 kilometer. Melintas padang pasir, panas dan bahaya lagi di jalan. Tapi semua itu ditempuhi jua atas sebab-sebab yang ni kan membawa bersilaturahmi itu dan sebagainya, melawat kubur bapanya. Jadi di Yathrib, Nabi SAW sempat diperkenalkan kepada keluarga ibunya. Yang mana anak Namit ini akhirnya kenallah saudara sebelah ibunya. Mungkin bagi Aminah perjalanan ini penting supaya Muhammad tahu asal usulnya, tahu susur galurnya dan sebagainya, dan juga dapat perhatian daripada keluarga besarnya. Baginda juga dibawa menziarahi kubur ayahandanya. Bayangkan perasaan seorang anak kecil yang ketani berdiri di sisi kubur ayah yang indah sempat untuk ia lihat pun, menatap matanya, melihat wajah pun indah sempat. Kalau ketani masa ini dapat ketani melihat daripada gambar, tapi kalau dulu itu memanglah indah kenal, indah sempat melihat langsung. Jadi dalam perjalanan balik sampai di satu tempat bernama Abwa, jatuh sakit ibundanya Ani Aminah. Sakitnya semakin tenat hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas yang terakhir di sana. Jadi Ummu Aiman yang ikut tadi Ani juga, pengasuh Rasulullah Ani, ya indah mampu menahan tangis.

0: atasnya juga. Rasulullah yang masih kecil, yang masih 6 tahun, berdiri di sisi jenazah ibunya, menyaksikan sendiri detik paling menyedihkan dalam hidup baginda. Jadi sejak itu, baginda benar-benar sudah menjadi anak yatim piatu. Kalau sebelum ini, yatim saja, tapi lepas ini menjadi yatim piatu. Nada mama, nada bapa. Jadi jelaslah, perjalanan Rasulullah bersama ibundanya bukanlah sekadar perjalanan ziarah, tapi adalah perjalanan kasih seorang ibu yang penuh pengorbanan. Pemergian Aminah di Abwa menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik Rasulullah dengan ujian yang berat sejak awal lagi, supaya baginda bersandar, berserah hanya kepadanya. Wallahu a'lam bisawab.
1: Masya Allah. Terima kasih Ustazah di atas pengongsiannya tu Ustazah. Memanglah Ustazah, satu kehilangan baru juakannya orang kan bersama bondanya Ustazah. Dengan perancangan Allah, Allah telah mengambil kembali ibundanya sewaktu baginda berusia kurang lebih 6 tahun lah tu Ustazah. Jadi ini merupakan kehilangan yang mana bukan sahaja meninggalkan kesedihan yang mendalam, tapi ianya juga mengajar baginda Rasulullah SAW tentang nyorang nilai-nilai yang baiklah Ustazah sebagai dalam prosesnya pembesarannya nanti insyaAllah. Jadi setelah pemergian Aminah hati Ustazah, kan mau tahu je Ustazah, siapakah yang mengambil tanggungjawab menjaga baginda SAW ini? Silakan Ustazah.
0: Jadi apabila Rasulullah kehilangan ibunda baginda, selepas itu baginda dibawa pulang ke Mekah dalam keadaan kesedihan. Baginda kini hidup tanpa kedua ibu bapanya. Tapi Alhamdulillah, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha pengasih, maha penyayang, indah membiarkan baginda ini sendirian. Baginda kemudian diasuh oleh nini lakinya ketania, Abdul Muttalib, yang sangat-sangat menyayangi cucunya ani. Yang mana walaupun Abdul Muttalib ani adalah seorang pemimpin Quraisy yang dihormati, tapi tetap jua memberi layanan istimewa kepada cucunya ani yang yatim piatu ani. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibenarkan duduk di tempat mulia yang indah dibenarkan orang lain pun duduk sana. Tanda bahawa Abdul Muttalib sudahnya ketani melihat keistimewaan pada diri Muhammad sejak daripada damit lagi. Jadi pengalaman kehilangan ani menjadi jiwa Rasulullah halus dan penuh simpati. Faham benar baginda apa rasanya menjadi anak yatim. Jadi indah hairanlah apabila baginda beransur dewasa, selalu baginda ingatkan ketani supaya jangan sakiti anak yatim. Pernah baginda bersabda, aku dan orang yang menjaga anak yatim seperti ini di dalam syurga. Selalu ketani mendengarnya hadisannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan merapatkan dua jari baginda, iaitu jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi benar-benar Rasulullah faham apa rasanya menjadi anak yatim piatu ani. Jadi pengasuhan selepas ibunya wafat bukanlah pengganti kasih seorang ibu, tapi penjagaan Allah jua berterusan. Rasulullah dari damit lagi sudah belajar dunia ani indah selalu senang, dunia ani keras, tapi Allah sentiasa melindungi hamba-hambanya yang bersabar. Jadi kesedihan kehilangan ibu bukan penghalang, tapi menjadi salah satu sebab hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penuh rahmah. Bahkan pengalaman anilah yang menjadikan baginda dekat dengan orang-orang yang lemah dan membuatkan baginda contoh terbaik bagi mereka yang diuji dengan kehilangan. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Jadi memang benar Ustazah, orang kehilangan seseorang atau seorang insan, apatah lagi bergelar ibu ini, memanglah sesuatu yang berat Ustazah. Jadi kita ni tahulah Ustazah, setiap orang daripada kita ni pasti akan mengalami kehilangan seseorang itu. Mungkin Ustazah boleh kongsikan apakah hikmah yang kita ni dapat pelajari daripada ujian basara ini dalam membentuk peribadi Rasulullah SAW.
0: Terima kasih. Jadi di antara hikmah yang dapat kita ni ambil daripada perkara ini adalah ujian kehilangan ibu menjadikan Rasulullah SAW insan yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada damit lagi, baginda sudah kenal yang dunia ini indah kekal dan hanya Allah tempat bergantung. Itulah sebabnya risalah baginda penuh dengan seruan tauhid, mengingatkan ketani manusia supaya bergantung arah Allah saja. Kemudian hikmah seterusnya, baginda menjadi insan yang penyayang kepada anak yatim. Sebab baginda sendiri pernah merasai menjadi yatim. Jadi baginda sangat faham kesedihan bisturang. Kemudian seterusnya, hikmahnya lagi adalah pengalaman sebagai yatim membuat Nabi SAW menjadi pemimpin yang rendah hatinya. Baginda indah pernah lupa asal-usulnya. Walaupun kemudian dihormati sebagai rasul, sebagai pemimpin, tetap jua baginda hidup sederhana, duduk bersama orang miskin, makan makanan yang biasa, dan indah pernah bermegah, bermewah dan sebagainya. Jadi semua ini menunjukkan bahawa ujian yang berat membawa

0: kepada pembentukan peribadi yang agung. Allah indah sia-siakan kesedihan Rasulullah. Bahkan setiap kesedihan itu menjadi asas kepada sifat rahmah, sabar, tawakal dan rendah hati baginda. Dan inilah hikmah yang paling besar. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW dengan cara yang paling halus, melalui ujian demi ujian, supaya baginda menjadi pemimpin yang kuat, jiwanya bersih, hatinya rendah, dirinya dan penuh kasih sayang. Setiap air mata yang ditumpahkan sejak kecil itu akhirnya menjadi cahaya yang membentuk peribadi agung Rasulullah SAW. Wallahu'alam bisawab.
1: Alhamdulillah ya para pendengar yang dirahmati Allah, kita ni sudah pun berada di penghujung episod kita ni pada hari ini, iaitu pemergian bonda Nabi Muhammad SAW, iaitu Aminah binti Wahab. Kita ni telah pun mengingati detik kesedihan dalam kehidupan Rasulullah SAW, iaitu baginda kehilangan bondanya iaitu Aminah. Ujian ni bukan sekadar sebuah kisah sejarah, tetapi ia sebenarnya mengajarkan kita ni bahawa setiap kepahitan yang ditentukan oleh Allah itu mempunyai tujuan dan mempunyai rahmat serta hikmah yang besar. Kehilangan bonda baginda SAW telah membentuk peribadi Rasulullah SAW sebagai insan yang sabar, tabah dan sentiasa bergantung kepada Allah semata-mata. Jadi semoga kita ni semua dapat mengambil iktibar daripada peristiwa ini dengan meyakini bahawa setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ni, yang kita ni hadapi adalah jalan untuk kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah kita ni akan bertemu lagi dalam siri seterusnya dengan peristiwa-peristiwa lain yang tidak kurang pentingnya dalam membentuk sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. Mafhumnya, dari Jabir radhiyallahu an katanya, saya ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hari sebelum baginda wafat, janganlah seseorang kamu mati melainkan ia bersangka baik terhadap Allah, yakni atas limpahan rahmatnya. Riwayat Muslim.

0: Ingat tak rukun iman ada berapa perkara?
1: 6 perkara.
2: Perkara yang ketiga, percaya kepada
1: Rasul.
2: Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul?

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari audio telah pun mengikuti bersama doa selepas bertugas sebentar tadi. Berdasarkan segala tugasan yang audio telah pun laksanakan, pada hari ini kesetiaan diberkati dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti biasa lepas ini nanti, audio akan terus saja bersama mengikuti menerusi rancangan Kuliah Mufti. Terus bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM. Wadah Tarbiyah Insani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan Kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri pertama. Selamat mendengarkan.
1: Mula-mula saya merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur bersama Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jabatan Pengajian Islam yang meminta saya untuk jadi tetamu kehormat dan seterusnya menyampaikan ucapan di dalam tajuk yang disediakan sendiri oleh penganjur berbunyi kursus intensif membaca khutbah dan menghalusi sembahyang, yaitu sebagai usaha untuk memberikan kefahaman dan pengetahuan yang diperlukan kepada imam-imam kita. Usaha ini amatlah bagus dan malah perlu bagi kesempurnaan tugas-tugas imam yang kita kehendaki. Jangan kita menyangka bahawa tugas membaca, izinkan saya menukar perkataan membaca kepada menyampai khutbah. Ya, jangan kita menyangka tugas menyampai khutbah itu senang ataupun mudah. Sebenarnya tidak. Ia adalah satu kerja khusus yang ada seninya yang tersendiri. Bukan membaca, tetapi menyampai. Kalau membaca, kita hanya membaca, tidak perlu berbangkit bagaimana cara membaca. Boleh saja kita membaca dengan pelbagai cara. Ada orang suka perlahan, dia membaca perlahan. Ada orang yang boleh membaca lancar, dia mungkin saja membaca dengan cepat. Dan macam-macam lagi cara membaca itu. Berbeda dengan menyampai. Menyampai memerlukan teknik dan cara yang khusus. Mengapa demikian? Karena kita ada sasaran. Ada sasaran yang hendak dituju, yaitu para jamaah. Kita tidak mahu jamaah kita mengantuk, jamaah kita tertidur. Kita tidak mahu ini. Oleh itu, kita perlu menarik perhatian para jamaah itu kepada apa yang disampaikan. Biar perhatian mereka bulat, tidak kemana-mana ketika khutbah disampaikan. Barulah dapat diharapkan bahwa mesej

tertakluk kepada cara khatib itu sendiri. Cara khatib menyampaikan. Khatib perlu menguasai banyak perkara. Mula-mula sekali khatib mesti faham akan isi khutbah, keseluruhan khutbah. Khatib mesti boleh dan betul menyebut setiap patah perkataan dalam khutbah dan tahu akan makna semua perkataan dalam khutbah. Setiap sebutan biar ia terang, jangan cepat-cepat, jangan berebut-rebut, jangan lekas-lekas mau habis khutbah. Bersenayannya orang kita ini Brunei, bersenayan, jangan gupuh gapah. Baik, teknik atau cara yang khusus atau seni khutbah yang hebat, lagi cantik, dapat kita lihat dari riwayat ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa 'ala sawtuhu واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda itu berkhutbah, maka merahlah kedua mata baginda, suara baginda juga keras lantang, dan kemarahan baginda bersengatan seakan-akan baginda memperingatkan pasukan tentara daripada musuh. Nah, ini teknik dan seni khutbah yang dapat dikesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, riwayat ini nya Imam Nawawi dapat dijadikan pedoman. Pedoman bagaimana seseorang khatib itu boleh membaguskan khutbahnya melalui cara, melalui suara, dan melalui perkataan bersesuaian dengan tema, sama ada ia berbentuk targhib, yakni janji yang menggembirakan, ataupun tarhib, yakni ancaman yang menakutkan. Dan adapun maksud kemarahan di sini dalam riwayat ini, mungkin saja ia berupa penekanan yang bersungguh-sungguh ketika menyebut perkara-perkara besar atau yang sangat penting sebagai peringatan, bukan saja-saja untuk meninggikan suara tanpa keperluan, tetapi adalah karena ada hajat yang munasabah. Nah, ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah mengulas riwayat tadi. Bukan saja-saja Nabi marah, sebetulnya Nabi payah marah. Bukannya marah, tetapi ia memberi penekanan yang sungguh-sungguh apabila keperluan atau hajat menghendakinya. Tidak seperti ini dia. Ya.

0: Kita rujuk diri kita sendiri. Tidak seperti ada setengah khatib dari awal menyampaikan khutbah sampai ke akhir khutbah, suara tidak pernah turun-turun, bahkan terus menerus tinggi dan tegang. Nah, ini pada hemat saya bukan cara Nabi yang digambarkan di atas. Termasuk perkara asasi yang mesti dijaga betul-betul oleh khatib ialah, nah ini sebetulnya dilema kita dari tahun 50-an saya ingat saya sampai 60-an sampai 70-an. Ini dilema kita, yaitu bacaan Al-Quran dan Al-Hadith. Al-Quran dalam khutbah mesti dibaca baik-baik, dibaca betul-betul seperti kita membaca dengan fahamannya sekali. Walaupun indah kita ni mengalingi maknanya, tetapi kita ni membaca seolah-olah kita ni memahami maknanya, memahami tafsirannya. Dan bacaan perlu lancar. Al-Quran dan Al-Hadith, bacaan perlu lancar. Jangan tidak lancar atau membaca tersangkut-sangkut, apatah lagi dengan membaca salah. Nah, ini perlu dielakkan. Perlu sekali dielakkan.
1: Demikian telah pun kita dengarkan petikan ceramah daripada Yang Berhormat Behin Datu Seri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Negara Brunei Darussalam, dalam siri pertama untuk kali ini. Dengarkan Kuliah Mufti dalam siri seterusnya di Nur Islam FM. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juzwap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

Allah, nampaknya hingga setakat sini saja dulu untuk pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah akan ditemani oleh rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan telah pun disusun dan di Nur Islam untuk Auda pada keluarannya pada kali ini. Dan jika ada kesilapan saya lakukan, saya ingin mohon maaf. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

renungkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menghinakan berbuat kebajikan, yakni sedekah, walau sedikit sekalipun. Bersedekahlah pada awal-awal hari, kerana bala itu tiada melangkah ia akan sedekah. Apabila datang peminta sedekah kepadamu, janganlah ditolak akannya dengan jahat walau sedikit pun. Berbahasalah dengan manis muka, jangan mencaci dan menengking kepada peminta sedekah, kerana dosamu menyakiti hatinya lebih besar dosanya daripada pahala sedekahmu itu, walaupun sedekahmu itu separuh daripada hartamu. Dan jangan kamu menolak orang yang mula-mula meminta padamu itu, kerana kadang-kadang datang kepadamu itu bukan manusia, hanya jin hendak melihat betapa kamu lakukan pada barang yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari nikmatnya, yakni rezeki kepadamu. Rabbina.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua

yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan. Kita beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini, Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 5 Ogos 2026 Masihi. Kita akan bersama sehingga jam 8 malam dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat jam 6.36 di petang. Manakala azan Fardu Isya 7.48 minit malam. Rancangan Tarikh Islam akan bersama Auda 5.15 minit petang nanti. Berita pada Ana 5.30 minit petang dan seketika kita akan dengarkan bersama Mahfuza. Selepas berita pada Ana, zikir harian petang 6 petang nanti. Kita akan menghayati bersama bacaan surah Yasin selepas siaran langsung Semayang Fardu Maghrib berjemaah. Dan rancangan Lakas dan Menghafal akan ke udara 7.30 minit malam. Tepat jam 8 malam berita akan ke udara. Anda akan beralih ke ruangan Salam Helwah sini jam 10.30 minit malam. Sebagai panduan, kita bersama waktu sekarang pukul 5.03 minit petang. Yang dalam perjalanan ke manapun tujuan Auda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Tips kesihatan.
1: Tingkatkan amalan sihat dengan melakukan 3 jenis senaman ringan yang sederhana. 1. Berjalan kaki. Tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap untuk senaman ini. Cukup dengan sepasang kasut dan satu tempat yang dituju. Aktiviti berjalan kaki selama 30 minit setiap hari bermanfaat untuk pesakit diabetes. Malah ia dikategorikan sebagai senaman intensiti sederhana disebabkan keupayaannya untuk meningkatkan tahap degupan jantung. Jika susah untuk berjalan 30 minit, cuba bahagikannya kepada 3. 10 minit waktu pagi, 10 minit waktu tengah hari dan 10 minit waktu petang. 2. Menari untuk lebih sihat. Tips kesihatan, ada berita baik untuk anda. Menari bukan sahaja dapat mengurangkan stres, ia juga boleh meningkatkan kemampuan otak untuk mengingat dengan lebih baik. Bukan itu saja, menari juga merupakan satu cara senaman yang menyeronokkan. Pasang saja lagu kegemaran dan menarilah selama 30 minit untuk membakar sebanyak 150 kalori. 3. Lakukan yoga untuk lebih tenang. Yoga merupakan senaman tradisional yang dapat membina fleksibiliti, kekuatan dan keseimbangan badan. Malah, ia amat bermanfaat untuk pengidap penyakit kronik, terutamanya diabetes. Di samping itu, yoga juga dapat mengurangkan stres, memperbaiki fungsi saraf dan membantu pesakit mengawal kondisi ini. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan. www.pelitabrunei.gov.my.

0: kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Islam. Kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaabah. Kaabah terletak di dalam Masjidil Haram di kota Mekah. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun

0: tahun. Mekah dilanda banjir besar dan Ka'bah ditenggelami air. Akibat daripada banjir itu, orang-orang Quraisy mendapati sebahagian dinding Ka'bah telah rosak dan mereka bermuafakah untuk memperbaikinya. Setelah selesai Ka'bah diperbaiki, timbul perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajarul Aswad ke tempat asalnya. Al-Walid bin Mughirah dari suku Makhzun mententeramkan keadaan dengan mencadangkan supaya dilantik seorang hakim. Semua puak bersetuju melantik orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan harinya sebagai hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama masuk ke dalam Masjidil Haram, maka baginda dilantik menjadi hakim. Semua puak bersetuju dan gembira dengan keputusan tersebut kerana baginda juga dikenali dengan nama Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim menghamparkan sehelai kain sarban dan meletakkan Hajarul Aswad di atasnya. Baginda meminta ketua-ketua puak untuk memegang tepi kain itu dan mengangkatnya. Setelah sampai di Ka'bah, baginda sendiri meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempat asalnya. Perselisihan dapat diselesaikan dengan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dihormati oleh kaumnya.
1: Tarikh Islam.
0: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi audio rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin membawa kita ke pukul 5.18 petang.

Dalam hidup kita, tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Haji Azizi Ahmad dalam berita perdana dari Radio Televisyen Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Hafiz Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzadin

Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajar Romaiza binti Haji Muhammad Saleh menegaskan kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang tadi dan akan disambung semula esok pukul 9 pagi.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Tuan Teramat Mulia Paduka Seri Pengerah Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Hafud Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya, kena dapat awal ikuti, menerusi berita 8 malam nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kabahtulia Mahamdiah Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wa Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat, Lambang Keharmonian Negara. Ya Allah, berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana Kabahtulia Mahamdiah Raja yang kami kasihi.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza
2: 2023.
1: Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BI.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, afatul almin nisyan, afatul almin nisyan, bermaksud bencana ilmu itu

adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Afatul ilmin nisyan. Afatul ilmin nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Sekian pepatah Arab untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

daripada Mus'ab bin Sa'ad. Bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah obat, yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sadar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja, tak perlu.

Perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira makan. Nah, ini dia. Lantaran itu barangkali, saya tidak mau confirm. Tapi lantaran itu barangkali, diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat, meningkat dan meningkat karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

gelisah menjelang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Gelisah menjelang tidur merupakan suatu masalah yang sering dihadapi oleh sebahagian kita. Walaupun badan terlalu letih dan mengantuk, tetapi mata tidak mahu pejam kerana fikiran ligat memikirkan berbagai perkara. Dalam keadaan begini, apakah yang patut dibaca bagi menghilangkan atau sekurang-kurangnya meredakan rasa gelisah atau risau menjelang tidur itu? Menurut riwayat Ibnu Sunni, Zaid bin Thabit pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah susah tidur di malam hari. Kemudian baginda pun mengajarkan satu zikir untuk dibaca sebelum tidur. Zikirnya ialah, Allahumma gharatin nujum wa hada'atil uyun wa anta hayyun qayyum la ta'khudhuka sinatu wa la naum ya hayyu ya qayyum ahdi layli wa anim 'aini. Maksudnya, wahai Tuhanku, bintang-bintang sudah terbenam dan semua mata sudah tidur tenang. Tetapi Engkau Tuhan yang hidup dan tetap menguruskan segala urusan sendirian. Engkau tidak dipengaruhi oleh rasa mengantuk dan tidak pernah tidur. Tenangkanlah malamku dan tidurkanlah mataku. Menurut Zaid, setelah membaca zikir tersebut, hilanglah segala gangguan yang menyebabkan tidak dapat tidur itu. What?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dengan izinnya jua kita dipertemukan lagi dalam rancangan Isyarat Hukum keluarannya kali ini. Muslimin muslimat pendengar yang dirahmati Allah, rancangan Isyarat Hukum keluaran kali ini akan menghuraikan satu tajuk, iaitu susu haiwan, adakah kesemuanya halal? Dan untuk bincangkan tentang ini bersama saya ialah Yang Mulia Ustaz Pengarji Wafiuddin bin Pengarji Zulkarnain, Pegawai Buhus Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kelantan atau sebaliknya. Kuda adalah binatang yang halal, manakala keldai kampung sekalipun ia menjadi liar adalah binatang yang haram. Oleh itu, susu yang diperolehi daripada haiwan jenis ini adalah juga najis. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bagaimana pula Ustaz dengan kedudukan susu yang diperah daripada bangkai haiwan? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Susu yang diperah atau diambil daripada bangkai haiwan kerana tidak disembelih dengan cara yang dituntut oleh syarak seperti bangkai lembu, kambing dan selainnya, maka susu tersebut adalah najis tanpa ada perselisihan ulama mengenainya. Menurut syarak, ada beberapa keadaan bagaimana seekor haiwan itu dianggap menjadi bangkai. Antaranya ialah haiwan yang mati semata-mata tanpa disembelih menurut syarak, atau penyembelihan yang bukan syar'i seperti menyembelih haiwan yang tidak halal dimakan dagingnya, umpamanya keldai kampung, yakni keldai negeri, dan bagal, iaitu binatang kacukan daripada keldai negeri jantan dan kuda betina. Kedua-dua haiwan ini adalah haram dimakan dagingnya. Atau menyembelih haiwan yang halal dimakan dagingnya akan tetapi dengan cara sembelihan yang tidak menepati hukum syarak. Umpamanya haiwan yang disembelih dengan menggunakan tulang, atau haiwan yang disembelih oleh orang bukan Islam, atau haiwan sembelihan tersebut adalah hasil perburuan seseorang yang beragama Islam yang sedang dalam ihram. Sebagai kesimpulan, hanya susu yang diperolehi daripada haiwan yang halal dimakan dihukumkan suci, manakala susu yang diperolehi daripada haiwan yang tidak halal dimakan dagingnya atau haiwan yang menjadi bangkai adalah dihukumkan najis, manakala susu yang diperolehi daripada anjing dan babi serta haiwan hasil kacukan daripada keduanya adalah najis secara ittifaq, iaitu tanpa ada perselisihan di antara ulama Syafi'iyah. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa jazak Ustaz. Alhamdulillah, semoga apa yang telah diperjelaskan sebentar tadi berhubung dengan susu haiwan adakah semuanya halal akan dapat memberikan garis pandu pada kita berhubung dengan penggunaan susu haiwan, mana yang boleh kita minum atau makan. Untuk akhirnya, saya sudahi rancangan Isyarat Hukum ini dengan aku laqali hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rukun akhlak dan etika kerja. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai warga perkhidmatan awam, 11 ciri rukun akhlak dan etika kerja perlu diamalkan bagi melahirkan warga perkhidmatan awam yang berintegriti, bersih, jujur dan amanah. Amalan mulia, cekap, cepat dan tepat tuntutan kerja, titih, lutanan dan menghargai masa, asas kejayaan, berilmu, kreatif dan inovatif, asas kebaktian, beriltizam, keterbukaan dan mengukuhkan akuntabilitasi, sabar, tabah dan bersopan santun, amalan terpuji, meningkatkan produktiviti dan daya saing menambah penghasilan, kuduah dan kiadah teladan kepimpinan, setia kawan, syura dan bermuafakat membawa berkat, berjimat cermat asas perpaduan dan pemedulian asas perpaduan. Perkhidmatan awam, organisasi kerajaan, jana kecemerlangan.
1: Sudah mendengar waktu sekarang 6.49 minit pagi dan dikongsikan waktu-waktu sembahyang untuk hari ini. Azan Fardu Zuhur 12.27 minit tengah hari, Azan Fardu Asar 3.46 minit petang, Azan Fardu Maghrib 6.36 minit petang dan Azan Fardu Aisyah 7.48 minit malam nanti. Dan untuk waktu-waktu sembahyang bagi daerah Tutong, hendaklah ditambah 1 minit dan bagi daerah Belaid pula hendaklah ditambah 3 minit. Hari ini Khamis 22 Safar 1448 Hijrah bersamaan 6 Ogos 2026 Masihi yang sudah pun memulakan tugasan di pagi hari ini. Selamat bertugas diucapkan, mudah-mudahan tugasan sepanjang hari ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk itu kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah At-Taubah ayat 105 yang tafsirnya, dan katakanlah yakni wahai Nabi Muhammad, beramallah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat amalan kamu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata, lalu Dia memberitahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan. Jadi sudah mendengar, bekerja adalah antara ikhtiar manusia untuk meneruskan kehidupan dengan lebih sempurna berbanding dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, dan ianya juga merupakan amalan ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan bekerja sahaja dapat menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana yang diaturkannya. Dan konsep serta nilai murni pekerjaan yang juga amat dititikberatkan, apapun jenis pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah dari sumber yang halal. Jadi penekanan terhadap punca rezeki ataupun mata pencarian yang halal adalah menjadi kewajipan seluruh umat Islam. Jadi setiap apa yang menjadikan rezeki atau yang berkaitan dengan kehidupan seharian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Baik, sudah nampaknya cukup sampai di sini sahaja untuk hari ini. Dan selepas saja bermula 7 pagi, berita perdana 7 pagi dari Studio Jubli 1 bermulalah beralih ke ruangan Salam Duha bersama rakan tugas yang lain pula bagi meneruskan lagi rancangan yang telah disediakan di dalam ruangan Salam Duha nanti. Dan untuk akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terkejut dari tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita sedang nyenyak tidur, ada kalanya kita terkejut dan terjaga tanpa sebab di malam hari. Dalam hal ini menurut datuk kepada Amr ibn Shu'aib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila seseorang itu terkejut dari tidurnya, hendaklah ia membaca zikir supaya ia tidak akan memudaratkannya. Zikir yang dimaksudkan ialah A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maksudnya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya dan dari kejahatan hamba-hambanya dan dari segala gangguan syaitan-syaitan juga dari kehadiran mereka. Hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i. Setelah terkejut dari tidur dan kita pula ingin tidur semula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mengebaskan terlebih dahulu tempat tidur tadi dengan sehelai kain sebanyak 3 kali, kerana menurut baginda kita tidak tahu apa yang ada di situ. Kemudian ketika berbaring hendaklah membaca Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadataha fahfazha.

0: bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya, dengan namamu wahai Tuhanku, aku letakkan rusukku, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya. Sekiranya engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Tetapi sekiranya engkau mengembalikannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh.
1: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
1: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflut Takharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Haflat Takharuj atau Pesta Konvo UNISA kali ke-16. Majlis berlangsung kemarin di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia, Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku Pengerusi Majlis UNISA. Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Timbalan Pengerusi Majlis UNISA. Datu Sri Paduka Dr. Awang Haji Nur Arfa

dan dimanfaatkan dengan yakin, tetapi manfaatnya hendaklah dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat serta sentiasa dipandu oleh nilai, etika dan tanggungjawab. Selesai mendengarkan kenyataan Menteri Pendidikan, Dewan meneruskan perbahasan bagi usul menyokong penyelarasan ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Beberapa lagi ahli yang berhormat menyertai sesi perbahasan tersebut. Antara yang dibangkitkan penyediaan peluang pekerjaan yang lebih menarik di sektor swasta. Sidang ditangguhkan petang kemarin dan akan disambung semula hari ini pukul 9 pagi.

0: kimchi based sauce dan gochujang red pepper paste mengandungi bahan ramuan alkohol yang tidak diketahui sumbernya. Kedua-dua produk tersebut juga tidak ada pengiktirafan halal daripada Badan Pensijilan Halal. Bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah menegaskan kepada pemilik pasar raya, kedai runcit dan negara-negara lain premis perniagaan yang menjual produk tersebut untuk segera mengasingkannya dan dijual di ruang yang tidak terdedah kepada orang awam. Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengingatkan pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pengimport, pembekal dan pengedar supaya sentiasa berwaspada serta lebih peka dalam pengurusan produk dan barangan tidak halal. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian Maharajan Haflat Taharuj UNISA. Kemajuan teknologi perlu diterima dan dimanfaatkan dengan yakin untuk dinikmati semua lapisan masyarakat. Berwaspada terhadap pengajian agama tanpa kebenaran dan fahaman yang menyimpang. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nurafazia Haji Mohin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita Dunia pukul 10 pagi.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka

0: Ampunilah dosaku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Pukul 7.22 minit pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bersyukur kita bersama menemukan kita hari ini Khamis 22 Safar 1448 Hijrah bersamaan 6 hari bulan Ogos 2026 Masihi, dan saya Haji Hayati bersama di Salam Doha untuk hari ini hingga ke pukul 10 pagi. Terima kasih untuk rakan sekerja saya Hajah Siti Khadijah menemani Auda di Salam Subuh 4 hingga 7 pagi. Dan seperti biasa, keluaran pada hari Khamis di Salam Doha, rancangan-rancangan akan bersama Auda semua insyaAllah pada pukul 7.30 minit pagi nanti akan kami bawakan kuliah mufti kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri, menyusul minda positif 7.45 minit pagi. Dan juga ada tarikh Islam pada pukul 8.45 minit pagi. 9 pagi kita akan bersama membaca Ratibul Atas dan Tazkirah Malam Munajat 9.30 minit pagi. Sementara 9.45 minit pagi, Lakastah Menghafal. Itu rancangan-rancangan telah pun kami sediakan di sepanjang pertemuan kita di Salam Doha untuk hari ini. Terus bersama kami, kekal bersama kami di frekuensi Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Semoga hari ini Allah memudahkan segala urusan kita, memberikan kita nikmat kesihatan yang berpanjangan, memberikan kita nikmat ketenangan di jiwa, kedamaian di hati, dalam kita sama-sama melangkah mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga hari ini juga mengajar kita untuk lebih tenang, lebih matang dan lebih ikhlas, dan terus kita berbuat baik, terus jaga integriti diri, terus melangkah walaupun tidak semua orang memahami perjalanan kita. Sudah pun pukul 7.24 minit pagi, seketika kita dengarkan Mahfuzah.
2: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ إِذَا صَدَقَ الْعَزْمُ وَضَحَ السَّبِيلُ, yang bermaksud, jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Idza sadaqal azmu wadaha as-sabil. Idza sadaqal azmu wadaha as-sabil. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Jika benar kemauannya, niscaya terbukalah jalannya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Wat Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara, rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga baginda dilanjutkan usia. Daulat ke bawah duli Tuan Pati.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Waktu sekarang audio pukul 7.31 minit pagi. Untuk berikutnya, mari kita sama-sama mendengarkan rancangan kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam rancangan kuliah Mufti. Dalam keluaran kali ini, kita akan mendengarkan petikan ceramah daripada yang berhormat PN Datu Seri Maharaja Datu Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan, selaku narasumber dalam kursus intensif menyampaikan khutbah dan menghalusi sembahyang yang telah berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Dalam keluarannya kali ini di siri kedua. Selamat mendengarkan.
2: Pihak pentasmir jangan bertolak ansur mengenainya. Kita ada sistem tasmir dari dahulu

Sampai sekarang kita ada sistem tasmi'. Ini bagus. Tasmi' bagus. Tetapi tasmi' betul-betul. Jangan ada kompromi di sana. Sehingga pentasmi' benar-benar berpuas hati, baru tah berhenti. Kita harus ingat, ayat Al-Quran adalah rukun bagi dua khutbah. Adalah rukun. Dalam khutbah ada lima rukun. Salah satunya ialah membaca ayat Al-Quran. Ia wajib dibaca pada salah satu dari dua khutbah. Mesti ada ayat Quran. Tidak boleh hindar dalam menyampaikan khutbah. Karena itu bacaannya wajiblah betul. Karena ia adalah rukun. Ini juga kita jangan lupa. Para khatib mesti berhati-hati di sini. Dan rukun kelima paling akhir ialah doa bagi orang-orang beriman. Ini juga jangan dipandang ringan. Walaupun kita sudah lancar dan sangat biasa dengannya, namun masih tetap dituntut penghayatannya apabila menyampaikan khutbah. Ia mesti dibaca dengan baik, dengan meraikan segala adab doa. Mesti. Ini rukun. Jangan terlalu cepat. Sebutan mesti terang dan betul. Jangan sampai berebut-rebut sehingga bacaan jadi tidak keruan, sehingga ada yang tidak jelas sebutannya, timbul tenggelam karena terlalu cepat. Malah masih ada apabila menyebut nama setelah membaca doa untuk orang-orang beriman, berikutnya kita meneruskan doa itu menyebut nama ke bawah duli ketika mendoakan baginda. Sebutan itu tidak, kadang-kadang atau kurang tepat atau kurang jelas karena terlalu cepat dan gugup. Ini berlaku. Bukan tidak berlaku. Saya indahlah semua masjid saya agak. Tetapi sekali-sekala berlalih-lalih masjid masih kedapatan ada khatib menyampaikan doa, terutamanya dalam khutbah kedua, masih boleh diperbaiki atau perlu diperbaiki. Sebutan kadang-kadang ada sebutan yang salah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Memulakan doa Allahumma ighfir. Ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Salah. Pentasmi perlu betulkan. Jangan biar sama sekali ini. Alif di sana indah hidup.

dan ghain barisnya bukan di atas, mati sukun. Allahumma ghafir. Tetapi ada orang masih menyebut Allahumma ghafir. Ini rukun. Bila masuk saya Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, itu rukun. Mana boleh kita cuai rukun? Salah rukun, salah. Baca dengan sempurna, dengan sebutan yang terang, lagi betul. Baca sebagaimana semestinya, terang-terang. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, di sini kadang-kadang kena simbat hum minhum wal amwat, atau kadang-kadang hilang-hilang samar. Allahumma adimil auna birahmatika wa waffiq lil adli wal ma'rifah liman an'amta alaihi bil imtinan lil khilafatil islamiyah wa akhtartahu li salahi umuril muslimin fid dunya wal akhirah 'abdikal wafiq billah. Ke bawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan al-Bulqiyah Mu'izzaddin wad-Daulah ibnil marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam. Mesti jelas. Tetapi ada khatib berebut-rebut di sini, timbul tenggelam. Ada yang timbul, ada tenggelam. Ada timbul, ada tenggelam. Jadi mana sedap itu, mana nyaman. Kita ini mendengar pun rimas. Mentang-mentang kita ini sudah lancar, kita ini sudah biasa, maka sebutan pun lebih kurang. Tak boleh. Ini khutbah. Khutbah yang Bilal menggantikan dua rakaat sembahyang fardu zuhur. Mesti disempurnakan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya. Itulah sedikit mengenai khutbah. Sekarang kita masuk terus perkara sembahyang. Menghalusi sembahyang. Semua orang tahu apa yang dinamakan sembahyang itu. Tetapi mengapakah ia perlu dihalusi lagi? Semua sudah orang tahu, semua sudah orang buat. Tetapi mengapa ia perlu dihalusi? Apa makna menghalusi? Maknanya ialah melihat atau menilai balik bagi tujuan memperbaiki mana-mana yang perlu diperbaiki. Itu maksud menghalusi. Cara ini sangat bagus. Sangat bagus. Bahkan penting. Lebih-lebih lagi bagi para imam. Bagi para imam, kerana imam adalah ikutan. Imam adalah berstatus pemimpin untuk dicontohi. Tugas imam, peranan imam bukan semata-mata mengimam, membaca, bukan. Tetapi imam berstatus pemimpin untuk dicontohi. Kita ini makmum di belakang melihat imam.

0: مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan